Sapali walang katinya tutang patikan hatu patika hetawaca iwina putsena katinang atalatu Amhakang Thikaratang Hittayak

0: hidup layak.
1: Saraya atur kita ya.
0: Lecit pisan.
1: Kakinaya atur kita ya.
0: Lecit horadi.